0: tahun lalu. Pejabat Pengurusan Bencana Kebangsaan mengesahkan kejadian tanah runtuh itu berlaku di lombong yang terletak kira-kira 25 km di tenggara ibu negara Honiara. Pasukan polis diraja kumpulan Solomon bagaimanapun enggan mengesahkan jumlah kematian selepas portal berita setempat melaporkan 10 mayat ditemukan di kawasan lombong berkenaan. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Ada Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam ini nanti.

kuburan, lagu-lagu berita perlahan di National FM Radio Brunei ya, akan dikongsikan selepas ini antara pesuap-pesuap yang dipersembahkan di pentas perayaan di keempat-empat daerah ya. Mungkin ada ingin berkunjung ke sana,

Dadah Blight ya. Dan sementara di Darah Tutung pula, Malam Variasi Muzik Live Band. Itu antara persembahan-persembahan yang sedang berlangsung pada ketika ini di 4 daerah pentas perayaan untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebetulan kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Perdana Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan diusahakan oleh penganjur-penganjur yang silih bergantian untuk menghiburkan bis kita di pentas-pentas perayaan. Baik, selepas lagu ini Aku dan Agri, dan selepas itu kita akan kembali berhibur dengan lagu-lagu tetap perlahan. Untuk hari ini, Isnin 13 Safar 1448 bersama dengan 27 Julai 2026 Masihi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam rancangan Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri.
1: Aqua dan Agri. Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri.
1: Dalam rancangan Aqua dan Agri ini, Auda mengisikan rakaman pendekatan bersama para pengusaha, petani, peladang, penternak. Apa saja usaha yang berkaitan dengan Aqua dan Agri.

0: kedengaran bunyi burung berkicauan ya. Apa pula topik yang akan dibawakan kali ini? Saya berada di Kampung Merimbun menemui Awang G. Kwit Fong, salah seorang pengusaha Labelicious Farm tetapi juga menjalankan usaha menternak burung walet putih ya. Burung walet putih ini memang lazim diternak dan mempunyai sarang yang berwarna putih kekuningan. Sarang burung walet adalah sejenis sarang burung yang boleh dimakan atau lebih dikenali sebagai edible bird nest dalam bahasa Inggeris. Ia merupakan makanan eksotik dan popular sejak dulu lagi, khususnya dalam kalangan masyarakat Cina yang pasti terdapat banyak khasiat dan manfaat kepada penggunanya. Baik, sekali lagi kita bersama Awang G. Kwit Fong. Tuannya, boleh jelaskan lebih terperinci mengenai ternakan burung yang dipelihara ini dan untuk apa sebenarnya?
1: Ternakan burung yang dipelihara ialah jenis burung walet, dan burung walet ini kita mengambil sarangnya yang diperbuat daripada air liurnya.
0: Ya, apa khasiat sarang burung ini dan bagaimana cara penggunaannya sebenarnya?
1: Khasiat sarang burung walet ini dipercayai untuk meningkatkan sistem imuniti tubuh, dan cara penggunaannya ialah ianya dimasak dan diminum, sebab sarang burung ini bila ia dimasak ia akan menjadi macam agar-agar, dan ianya diminum seperti macam air cendol lah, tapi sarangnya berwarna putih.
0: Boleh kongsikan tuan kisah awal pembinaan tempat penternakan dan berawal dari berapa ekor burung sebenarnya?
1: Tempat burung walet ni kami bina dua tingkat, dan dalamnya ada lorong-lorong khas dan tempat di mana burung walet membuat sarang. Dan burung walet ini tidak perlu dijaga seperti ayam ataupun burung-burung yang lain, cuma kita memerlukan suara untuk memanggil, dan burung walet ini secara otomatik akan masuk ke dalam dan membuat sarangnya.
0: Ya, bagaimana cara penjagaan burung-burung ini dan waktu-waktu melawat ternakan serta kaedah yang dibuat?
1: Pada awalnya burung walet ni cuma ada beberapa ekor yang masuk, dan kemudian ia akan buat sarang, bertelur, dan di sana sekarang ni mungkin dalam 40 ke 50 ekor.
0: Ya, ada suasana di dalam rumah burung yang dibina dua tingkat bersaiz 40 kaki kali 40 kaki. Tingkat atas ada disediakan khas untuk keluar masuk burung walet ini, dan di bawah pula ada kotak-kotak ataupun petak-petak khas ya untuk burung walet menginap. Rumah ini memang keadaannya gelap dan dipenuhi dengan suara burung ya, sangat bising. Namun terdapat juga ya, pantang larang sebenarnya bagi sesiapa yang akan masuk ke dalam rumah ini. Jadi mungkin ada perkara yang perlu dielakkan?
1: Ke kandang burung ni kita hanya boleh masuk dalam sebulan sekali, supaya kita tidak mengganggu habitat dalamnya. Dan pantang larang untuk masuk ialah kita tidak boleh memakai bau wangi-wangian supaya tidak mengganggu bau yang ada di dalam rumah burung tersebut.
0: Jadi macam mana caranya ni tuan untuk mengambil hasil sarang burung ini?
1: Kami baru memelihara burung walet ni selama 2 tahun, dan selama 2 tahun kami tidak mengambil sarang burung tersebut, supaya burung ni selesa dahulu untuk membuat sarang, dan kami baru mengambil 2 bulan lepas.
2: Aqua dan Agri.
3: Aqua dan Agri.
2: Aqua dan Agri.
0: Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri.
3: Aqua dan Agri.
2: Okay, kita di tingkat 2 di mana kita akan melihat di mana ada sarang burung dan kita akan mengambil sarang burung tersebut.
0: Ya, ada ketika ini di waktu tengah hari, waktu yang sesuai untuk memeriksa sarang burung walet ya, kerana waktu ini kebiasaannya burung-burung keluar mencari makan. Melawat rumah burung walet waktu seperti ini adalah untuk meminimalkan gangguan burung dan mengelakkan mereka untuk berpindah ke tempat lain ya. Sarang burung walet memang berharga sehingga mencecah ribuan ringgit. Bentuk ruangannya juga memang seakan dalam gua ya, terdapat sistem pengudaraan di dinding rumah dan warna cat yang gelap.
3: Aqua dan Agri.
2: Kami start mengusahakan usaha burung walet ini pada tahun 2019 sebelum COVID. Start membuat bangunannya dalam masa 6 ke 8 bulan siap. Jadi start operasi kira tahun 2020, start operasi dan dalam masa 2 tahun itu rumah burung itu akan dibiarkan selama 2 tahun itu supaya ia tidak takutlah akan membuat sarang di sana. Burung walet ini tidak perlu penjagaan yang rapi. Cuma rumahnya itu perlu dijaga dari binatang seperti ular. Itu saja yang perlu dijaga. Kedua, kita perlu ada elektrik yang stabil sebab sound systemnya tu memang 24 hour. 24 jam lah berfungsi.
0: Ya, kira-kira berapa keuntungan tertinggi yang boleh dicapai tuan ya apabila menjalankan perniagaan sarang burung ini, dan mungkin ada perancangan juga dalam usaha tuan menternak burung walet ini?
1: Biasanya peternak-peternak burung walet yang ada di Brunei selalu memasarkan sarang burung mereka ke Malaysia, dan di Malaysia mereka akan membersih dan memasarkannya kembali ke negara China. Berarti kalau sudah dibersihkan, harganya mungkin mencapai 3 ke 4 ribu satu kilo.
0: Ya, tuan salah seorang di antara pengusaha penternakan burung walet ya. Bagaimana untuk menghubungi jika ada yang memerlukan dan mungkin ada harapan akan datang tuan?
1: Bagi yang berminat untuk mendapatkan sarang burung walet, boleh menghubungi 886-5514 saya Fong dari Labulisus Farm.
0: Terima kasih tuan. Itulah Auda, pendekatan bersama Awang Ji Kwit Fong, salah seorang penternak burung walet di negara ini ya. Spesies burung walet ini boleh didapati di negara-negara Asia Tenggara. Burung walet membina sarang yang terhasil daripada kelenjar air liurnya ya. Saliva ini akan menjadi keras apabila terdedah kepada udara. Dan memang tidak dinafikan perkembangan teknologi dan industri yang ada masa kini telah menggunakan sarang burung walet dalam penghasilan produk seperti kosmetik dan juga sebagai produk makanan tambahan iaitu suplemen. Inilah usaha anak tempatan kita ni yang terus berusaha untuk menguatkan ekonomi sendiri dan juga negara ya. Dan kebanyakan penternak burung walet memasarkan sarang burung yang masih utuh keluar negara. Akan tetapi Awang Ji Kwit Fong sedang dalam proses menjalankan sendiri, menternak dan membersihkannya sendiri. Ya, apapun, semoga pengusaha ini terus berjaya memasarkan secara domestik sehinggalah ke pasaran luar. Sekian yang dapat dibawakan dalam Aqua dan Agri kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aqua dan Agri.
0: Sektor pertanian, agri makanan dan perikanan diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi negara Brunei Darussalam. Aqua dan Agri. Pengusaha tempatan semakin meningkat dalam industri ternakan, industri makanan dan yang lainnya yang meningkatkan pengeluaran domestik dan luar negara. Aqua dan Agri.
3: Aqua.
4: Bagaimana mereka dikongsikan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan dijadualkan di kawasan-kawasan berikut pada hari Selasa esok 28 Julai 2026 bagi Darabunan Muara Kampung Beribi dalam Kampung Beribi dalam Jalan Kiarong dan kawasan sekitarnya bermula 9 pagi hingga 3 petang. Di Darah Tutong pula, sebahagian daripada Kampung Long Mayan Darah Tutong akan mengalami gangguan bekalan elektrik bermula 8.30 pagi hingga selesai. Manakala di Darah Temburong pula, sebahagian daripada kilang papan Sungai Batayan, Menara UNN dan kawasan sekitarnya bermula 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Sementara itu di sebahagian daripada Kampung Tanjung Bungar dan kawasan sekitarnya bermula 1.30 hari hingga 3.30 minit petang.

Noise FM Radio Brunei. Satu lagi kapsul ke udara sebelum berita pukul 10 malam ialah MIB, Falsafah Melayu Islam Beraja, untuk edisi yang kali ini mendepani cabaran MIB. Ikuti sarannya. Hari ini Isnin, esok Selasa, setentunya akan kita jalani dengan penuh tabah dan penuh semangat, insyaAllah.

Alda mungkin terperangkap di kesibukan jalan raya ketika ini. Sabar dan amalkan pemanduan berhemat. Pesanan dari kami di National FM.

Pagi kita dikongsikan. Selamat kena cuaca untuk Negeri Harbun dan Darussalam, di mana monsun barat daya membawa tiupan angin barat daya yang dominan ke Brunei Darussalam, menyebabkan keadaan cuaca pada umumnya panas dan lembap dengan hujan sekali-sekala serta angin yang lebih kencang berkemungkinan berlaku lazimnya dari bulan Jun hingga September, dan kemuncaknya adalah bulan Ogos, ya. Jadi apa yang dijangkakan akan berlaku pada bulan Jun hingga September membawa ke Ogos ini, kejadian ribut petir yang di mana keadaan atmosfera adalah stabil dengan kejadian ribut petir yang berkurangan, manakala panas dan lembap iaitu cuaca cenderung panas pada siang hari. Ya, sementara itu pembentukan sistem ribut tropika dan taufan yang aktif di kawasan barat laut, lautan Pasifik dan Laut China Selatan berlaku ketika ini, dan pembentukan fenomena garis badai yang boleh menyebabkan keadaan cuaca tidak menentu. Keadaan berjerebu pada bulan Ogos disebabkan oleh cuaca kering di rantau Asia. Ya, jadi Auda, pada bulan Jun 2026 diramalkan sedikit bawah normal, iaitu di Julai pula sedikit bawah normal dan Ogos bawah normal. Ya, keadaan hujan 140 mm. Itu tadi Auda dikongsikan ramalkan cuaca sepanjang bulan Jun hingga September membawa Jun hingga September, ya. Dan 9.40 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Ikuti seterusnya MIB selepas ini.

0: MIB, Melayu Islam Berajar, Jiwa Raga Brunei, Tamadun Melayu Bestari. Jangan biarkan ia pudar atau dipudarkan oleh sebarang pengaruh, sama ada pengaruh ideologi atau sistem. MIB, mungkin saja ada yang tidak sebulu. MIB, Jiwa Raga Brunei. Ia tidak boleh dilihat dengan kacamata biasa, tetapi perlu ditanggapi dengan kefahaman dan kesedaran. Setiap orang perlu faham dan sedar bahawa MIB bukan jalan sempit, tetapi sebuah lebuh raya yang panjang dan luas. Ia menjanjikan keselesaan dan kebajikan untuk semua. Konsep Melayu Islam Berajar adalah identiti negara Brunei Darussalam yang sudah sekian lama diamalkan. Pelbagai usaha telah dilakukan bagi meningkat dan mengukuhkan kefahaman masyarakat tentang MIB dan ia bukan dilalui tanpa cabaran. Cabaran-cabaran yang dilalui tidak pernah melemahkan, tetapi telah membuka ruang untuk sentiasa berfikir bagi menentukan strategi dan merancang usaha-usaha dan inisiatif-inisiatif yang dapat meningkatkan kefahaman dan penghayatan konsep Melayu Islam Berajar dalam kalangan masyarakat. Antara cabaran yang dihadapi oleh para intelektual adalah, pertama, Melayu Islam Berajar mempunyai cakupan yang luas. Kebanyakan karya tentang MIB yang diterbitkan lebih menumpukan kepada persoalan jati diri dan kebudayaan, walhal MIB itu meliputi segala aspek kehidupan. Setakat ini, walaupun kajian tentang MIB dan kaitannya dalam pelbagai bidang menunjukkan peningkatan yang positif, namun kajian tersebut masih belum mencukupi dan penerbitan hasil kajian juga adalah masih terhad. Walaupun dari segi maksud telah jelas untuk menjadikan negara Brunei Darussalam kekal sebagai negara Melayu Islam dan Berajar, tetapi bagi mencapai hasrat itu, perancangan dan pelaksanaannya masih terpulang kepada kepintaran, kepandaian, kebolehan, kebijaksanaan dan ilmu pihak-pihak yang diamanahkan untuk membuat perinciannya, dan yang penting segalanya tidak bertentangan dengan dasar dan konsep tersebut. Dalam hal ini, semua kementerian telah mengambil kira aspek MIB untuk diterjemah dan diaplikasikan selaras dengan bidang tugas dan kuasa masing-masing. Dan kedua, pendekatan yang sesuai juga merupakan aspek penting bagi memastikan segala maklumat dan mesej yang ingin disampaikan dapat diterima dan diserap dengan berkesan. Setiap kumpulan sasaran mempunyai kecenderungan yang berbeza. Daripada itu, kaedah-kaedah yang digunakan dalam penyebaran mestilah sesuai dengan peringkat golongan sasaran. Selain itu, kaedah dan teknik yang digunakan mestilah menarik dan boleh meningkatkan penyertaan daripada kalangan golongan sasaran. Gaya bahasa juga berperanan penting dalam hari ini. Dalam hal ini, sebagai contoh, menyelitkan humor dan gaya bahasa yang digunakan seharian. Biasanya, mudah diterima dan difahami. Pendekatan bagi golongan kanak-kanak pula boleh menggunakan kaedah-kaedah bermain dan animasi adalah lebih sesuai dan berkesan. Pemilihan kaedah-kaedah yang tidak bersesuaian dengan golongan sasaran bukan sahaja boleh menimbulkan kebosanan, tetapi juga boleh menggagalkan penerimaan dan keberkesanan mesej yang ingin disampaikan. Proses globalisasi memberi cabaran yang hebat terhadap kefahaman dan penghayatan MIB dalam kalangan masyarakat. Ideologi dan kejadian-kejadian yang berlaku di luar negara kini sangat mudah diakses melalui proses globalisasi. Manfred Steger, pensyarah University Illinois, menyimpulkan bahawa globalisasi adalah sebuah proses sosial multidimensi yang mencipta, melipat ganda, membentang dan menguatkan ketergantungan sosial dan pertukaran di serata dunia, manakala pada waktu yang sama turut mengembangkan di dalam masyarakat sebuah kesedaran akan hubungan yang rapat antara tempatan dan jauh di seberang. Dengan kepesatan perkembangan teknologi maklumat, kini telah mempercepat pengaliran maklumat yang boleh mempengaruhi pemikiran rakyat dan penduduk. Maka itu, para intelektual menghadapi cabaran untuk menangkis fahaman yang bertentangan dan tidak benar tentang Melayu Islam Beraja. Masyarakat perlu dibekalkan dengan ilmu yang mencukupi tentang MIB agar mereka dapat menilai dan mencerna segala maklumat dengan kritikal dan tidak menerimanya bulat-bulat dan tiada tapisan. Mekanisme atau alat penyebaran juga mempunyai peranan penting untuk mencapai kesan yang maksimal. Pemilihan media yang sesuai berpengaruh untuk mencanai persepsi dan pemikiran sasaran. Dan jika dikendalikan dengan bijak, akan dapat membantu sasaran bagi menghargai dan memahami tentang MIB. Kemajuan teknologi memberikan peluang yang luas untuk dimanfaatkan bagi mencapai sasaran yang lebih luas. Dalam hal ini, para intelektual perlu memanfaatkan teknologi atau media yang sesuai dan accessible. Dalam perkembangan media baru, jaringan sosial dan laman web wajar dimanfaatkan untuk membarigakan tentang Melayu Islam Beraja bagi menjangkau sasaran yang lebih luas dan tidak hanya terhad kepada rakyat dan penduduk sahaja, tetapi memberi ruang kepada sasaran secara global bagi memahamkan konsep ini dari perspektif yang sebenarnya. Memang tidak dinafikan, tidak semua intelektual mempunyai kemahiran. Namun, perkara ini boleh diatasi dengan mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkemahiran dan menggunakan jaringan sosial yang mudah dikendalikan. Sekian, sumber diperolehi daripada peranan global golongan intelektual Brunei dalam konsep Melayu Islam Beraja oleh Dr. Siti Nur Khalvi Haji Wahsal Felah. Melayu boleh saja memandang ke mana jua mereka suka, ke timur atau ke barat. Tetapi jangan mengikutinya. Melayu boleh saja membaca atau belajar apa jua sistem dan ideologi, tetapi jangan memakainya. Yang perlu kita ikut itu hanyalah Islam. Islam tonggak pada segala-galanya. Tonggak bangsa, tonggak raja dan tonggak negara. Dengan Islam, keperkasaan ini mampu dijana.
1: Nasional FM, Radio Brunei.
2: Baiklah, sebelum malam berita ke udara dan selepas itu kita akan teruskan sisa-sisa pertemuan kita untuk pertemuan hari ini Isnin 13 Safar 1448 bersamaan dengan 27 Julai 2026 Masihi. Anda bersama kami di Nasional FM Radio Brunei. Meniti waktu, mengambil memori.

0: surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: Wa la antum 'abiduna ma 'abud.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: Lakum dinukum waliyadin.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin Nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin Nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yakni yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang

السعادة الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان كامي، كامي برسره دان برمهن supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah, dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami, dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunkanlah segala dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami, maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzuddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat Baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan Baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan.

kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu ya Ghaffar.

0: Syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: In